ada yang aku pau asalnya yang aku pau engkau ho. Na anti nene mencero. Achna ya gwada. Menim ani awo kwohwe wotena. Na me so onyame tume no. Ana na banka se na bambono ne kase ya no se. Onhwe wo so ma wo ho amma.